0: ulang tahun, meeting kantor, grup-grup bisnis, pernikahan, acara keluarga, acara private, pentas artis, live musik, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu. Itu alamatnya di mana?
0: Di Jalan Tubagus Ismail Raya, nomor 34 Bandung.
1: Oke deh, kalau gitu gue siap-siap dulu ah, mau kesana sekarang.
0: Sobat Hits, yuk rayain momen indah kamu di Refuse Resto. Selain makanannya enak, dilayani robot, tempatnya juga cozy banget. Bikin kamu nyaman dan pastinya banyak spot yang instagramable. Cocok nih buat kamu yang suka foto-foto. Yuk datang ke Jalan Tubagus Ismail Raya nomor 34 Bandung. Atau kamu juga bisa cek di instagramnya @refuseresto. Refuse Resto, sincerely yours.

0: Kita kembali lagi untuk berputar otak, Sobat Hits.
1: Untuk memanaskan otak kita di pagi hari.
0: Oh iya dong.
1: Biar nggak kaku.
0: Apalagi nanti kan harus meeting di kantor. Harus bercengkrama dengan teman. Masa otaknya nge-freeze? Jangan sampai.
1: Ah iya benar-benar. Berat itu kalau kita mau meeting tapi otak freeze.
0: Iyalah. Makanya kita coba untuk membedah hal-hal yang ada di dunia ini. Apa yang kita bedah? Karena tadi sebelumnya kan kita ngebedah ini, Van. Ngebedah kenapa handphone itu bentuknya kotak.
1: Iya, iya.
0: Eh, ternyata biar gampang disaku. Nah, ini kita coba bedah yang lain. Kira-kira apa yang menarik di dunia ini untuk kita bedah, Deva Rasyen?
1: Yang pengen gua bedah, kenapa ya? Kalau wanita, itu selalu diidentikan, kalau badannya bagus ya,
0: iya,
1: dengan gitar Spanyol.
0: Oh iya, oke. Ini cukup menarik ya. Kenapa ada istilah gitar Spanyol mungkin?
1: Iya, betul. Kalau laki-laki memuji ya, memuji wanita. Iya. Ih, dia

0: bagus kayak gitar Spanyol.
1: Mm-mm. Bukan kayak kayak ukulele. Enggak ya. Ukulele tegar lagi. Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang.
0: Kenapa harus gitar Spanyol?
1: Kalau menurut gua, ini ada usul, ada asal usulnya.
0: Oke.
1: Okay. Asal usulnya berasal dari negara Spanyol. Ada wanita cantik, suaranya bagus, terus juga bermain gitar.
0: Oh, dari sang.
1: Iya. Nah. Ya. Gitar kan kebanyakan ini gitar akustik ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kebanyakan kan dia warnanya tuh warna-warna pirang gitu kan.
0: Warna pirang.
1: Pastinya kayak warna coklat, blonde. Coklat.
0: Iya, iya, gitu coklat, ya. Coklat, coklat.
1: Nah,
0: gitar klasik itu identiknya dengan warna coklat.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi coba kita Google gitar Spanyol.
1: Oke. Okay. Coba
0: ya. Takutnya ada yang salah.
1: Oh benar-benar dengan pemikiran kita.
0: Karena namanya radio gak boleh salah bro. Gitar Spanyol.
1: Iya ya. Coba warna apa kalau di Google?
0: Banyaknya warna kuning dan warna pirang.
1: Pirang. Coba sekarang lu searching rambut puyol.
0: Rambut puyol.
1: Searching dulu.
0: Rambut puyol. Puyol. Gue liat rambut puyol.
1: Oh iya bro, warna apa?
0: Dia warna coklat tapi agak hitam-hitaman.
1: Terbukti kalau gitar Spanyol itu gara-gara di sana, di Spanyolnya asli. Ada wanita cantik, rambutnya sama seperti puyol.
0: Oh begitu.
1: Begitu.
0: Boleh, boleh,
1: memang
0: boleh.
1: Tidak make sense dan serasa dipaksakan. Namun itu yang terjadi.
0: Itu yang terjadi.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, gue mau coba menggunakan Annabelle gue lagi.
1: Alah. Apa itu Annabelle?
0: Analisis game. Kenapa wanita sering dipuji dengan kata-kata mirip gitar Spanyol? Karena kalau dilihat wanita-wanita Spanyol itu memiliki paras-paras wajah yang cantik.
1: Oh iya.
0: Dan body goals.
1: Benar.
0: Contohnya.
1: Oke.
0: Okay. Pemain di filmnya Money Heist.
1: Oh iya, dia orang Spanyol ya?
0: Iya, cantik-cantik.
1: Benar.
0: Ada turunan-turunan Spanyolnya.
1: Iya.
0: Nah itu menurut gue jadi salah satu patokan. Pada akhirnya cewek cantik itu mirip Spanyol.
1: Oke.
0: Kenapa ada gitarnya di situ?
1: Karena?
0: Karena gitar dari Spanyol, Pak.
1: Oh, jadi beneran ada sejarahnya ya? Tapi setelah kita putar otak, putar otak, putar otak dan membedah hal ini.
0: Iya.
1: Ternyata ada jawaban lain setelah kita telusuri.
0: Wah, kita? Apa lu doang nih? Lu doang kayaknya Jardi.
1: Kita berdua. Ayo deh Pak, kita barengan. Kita bersama-sama untuk menelusuri ini. Setelah kita melihat dan meriset ya ke coach yang ada di
0: gitar.
1: Gitar.
0: Dan juga kita meneliti chord-chord dari Chris ya.
1: Kenapa ada wanita yang selalu dipuji dengan gitar Spanyol? Karena keren.
0: Kenapa karena keren?

0: Gue udah di jalan kok.
1: Bohong.
0: Iya, sorry. Gue baru bangun nih.
1: Kan, kebiasaan nih. Gue udah ingetin dari kemarin. Acaranya jam 9 pagi. Rumah lu kan jauh. Mana macet lagi? Mau sampai jam berapa coba?
2: Sobat Hits, tepat waktu itu ciri-ciri kita punya komitmen dan beretika. Jangan sampai kamu udah janji, tapi datangnya telat. Hits Unicom Radio peduli. Kamu juga kan?
3: Hits Unicom Radio.
4: Hai semuanya, Nyoman Paul di sini. Untuk semuanya jangan lupa follow sosial media at Hits Unicom Radio dan juga subscribe YouTube-nya biar kamu semakin hits. Hits Unicom Radio, radio paling hits di Bandung. Hits Unicom.

0: Hits di Bandung.
1: Kalau alaimu dan alaiku bersatu, mungkin itu bakal jadi I love you.
0: Hits Unicom Radio.
2: Materi lokal udah siap?
1: Udah.
2: Hits lokal udah siap?
3: Aman.
2: Ya udah, kita mulai. 3, 2, 1, on air.
1: Lokalan. 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini. Selamat pagi sobat hits. Pagi-pagi paling enak kalau ngelihat orang-orang yang ceria banget. Jadi keikutan ke kitanya ceria ya. Selain ngelihat orang yang ceria, juga ngelihat requestan banyak, itu bikin gue bahagia juga hari ini. Makanya kita sama-sama bahagia buat bahagianya dengan cara lo request mungkin Hits Indonesia favorite lo aja. Boleh di requestnya mau 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, 100 lagu. Kalau lo juga capek ngetik sih gak apa-apa ya. Jadi gue tunggu requestan lo langsung ke WhatsApp di 0818 221039, ditemenin barengan Viola Cintano sampai jam 12 only on Lokalan.

0: Naudi mentei kota kini presiden. Ni mangan ada tapi ibu kia ini awat teriak ke. Ia anti bima orang teriak kiri kaki. Ada ikinak ini narana atau domestic violence child protection and sexual offence unit. Kita kau ada kena DCSU or many manina kikana kwana. Am ne mewa ken tita ye irun te yuwen women. Ti unit cha yo inanun te kota kin pishmen ye tapena erangin kakawak. Ibugin karawan te makuri ni popogi ke te makuri ni kamen meno. May mean dikin makuri ni awa na kontaini or te tei ake ari posina kina kon te kota kin pishmen inanun tae ka akakakuru. Ilarikin tapena ibukia aine awatei o etapena napa tatawani mi ke kawakinan dongrongo ake ke anataata to polisari akarike ya meirun tapota namata imu indokoya ikarina ayatangtang inanonipeya policeman narunaikai pure ake arikin takawai pure ake ariki yante suan kapurupure pure yan suan takamengin awa maisirike Nanjada ya yu awana kongora te unit ay enabuputo diki yon tiota nikamenomeno wale imanemeya ki yantira untemuenga at 2014, ayarana kipa te police safety ota ke te PSO. Ata sina sisira ke muapa, tira te police safety ota. Te police safety ota ke te PSO, pontota ni kamenomeno, meiro uia policeman, yaani makaya ndesua at tira untemuenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yo, poni buki ni kamenoan chawamata, mentakanganga, meiro ntemen nari ya irikirike na mengaya, ari ikinagi yaani desua ayo narunaikai. Tepuni mere, ameta ke atakatakan tanga nswai mereaki, karo ke ameta aki yei tapi yei bukin tiatei, amkoraki, yan titapitabi ndesuan ke ntakati, te ameta yei dikirike mengaya narun tekapean ke amtangira, ameta ke awwayen meaka ndetapu esito wana, ameta ake awwayen tararuaki, ndemayenga esito wana. Menin jo tayo pun tipi mewa tepung megita. Inaka arun deke na irom, isiko na ndeke na koyo ameta ke iya iri kiri kia, ake asen kapara paraki, ake arota ki menin makuri ni awa, ake amaniwea ki yantesua, ete raun temuenga act 2014 narun naikai.
1: The one, physical abuse. Temakuri ni awa, ari iri kiri ke mekamera kakin rapatan tiyo ameta irun temenna, ari okonan ni sumina. Ke okonan na benda kiyo sumina, yon tirapata. Tekawowa, sexual abuse. Temakuri ni yawawa, are irigirige me temakuri ntanga ko naron naikai. Temakuri ni peipuaka kentautau nakia tekariaya. Tekatenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawawa, are yukonan rota ananamekin tiwameta, meimuin maniwekin teka aikakira roi on nukyuki. Tekawa, te economic abuse. Temakuri ni yawawa yo, irigirige mekabonganakin buwaka temani naron nari. Yakapiani atesa yawawa, bukin kukureina nsiingaya, awaya kitawu ipukia kaina na usu. Aika ingana kame taata, nganaro na payana kotiota ni kamenomeno, ari enangana kitesa yawawa, irom de bracement. Esuanga kimena naron nari yuspa, enakira kayoante kuimea watepung. Tesa yawawa, ya kikatawa kipayana roko ntetapu, ari emena yei tesa kani. Tiawame tari tangitang, naron naikai.

0: Unicorn Radio.
1: Eh mas, ngantri dong, main nyerobot aja.
2: Ya elah mbak, saya lagi buru-buru nih.
1: Semua orang juga punya urusannya masing-masing kali, jangan seenaknya dong.
3: Maaf ah, antriannya di belakang ya, mbaknya udah ngantri dari tadi.
2: Hehehe, maaf ya mbak.
4: Ingat ya Sobat Cheats, ngantri itu budaya kedisiplinan dan menghargai orang. Jangan merasa kita yang paling penting sampai mengesampingkan orang lain. Jangan ya dek ya. Cheats Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
0: Cheats Unicom Radio.
5: Halo Sobat Hits, aku Gaya Indrawari dan kamu lagi dengerin 103,9 FM Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
6: 103,9 FM Hits Unicom.